yokane ata poli zapukala esa bakawa to zabakazanko ha unayo pa unayo takinayo anjali karani yo anu tarang bun yakitang loka jati yanduni midang abak mangkalanja yo jamana bosaku naja jato bapaka oto zubi nang akantang sangkandu pabe nabi nasamentu ya to ang pagini ali ya jati ya jato nabi jana me janji jabandang jivita voro beta tena jatena zodi te utu zodi kapatsa pojang kosa di sangkato tamandang vijayo dakha pili yang piti pasati pojang kajata tapare semangat.